kaldua sister niemosu bega fiku kopsom kalalu meze kalalu everybody lu kalalu meze everybody lu.